kaitsu maktu tapi jarang ku caita waktu ikam sa cai sumak sumak pas nyata yu yarista sisi wihau cayu nyawi sapaca suni suni yana cuk cayu.